Apa nyame henoku ananias poruguvam na divi kwa asi singuruvem kwa kupaparako 7 sita zokutambura kokwedi zokusinga kutundirira kondara zokuhingira pokondaraka mu nisingire murundu kutamba konzinze endi ko ngure nguru kugwanange konomora ezim 081-3268-635 kupela konomora dhim 081-8132-6835 endi 081-8896-222 apa nyame henoku ananias poruguva na divi kwa asi singuruve kwa kupaparako 7 sita zokutambura kokwedi endi kokondraka nisingire murundu nzinze na nkure nguru kugwanange konomora ezi 081-8132-6835 and D 081-8896-222.

0: Lioroko, Papa Temboliao, Ojemi Mpukahenge, Anu Momandaha, Uvili za u Ambombali, Atukasikanga hapo kira, zwa polosi. Mkure nguru, kunda mkure nguru tatu wiza pembo, mpunga ya kera ukele karunga, atundu pembo tatu ziko mahiri za Gakahenge. Pando sini nane.
1: Ewa.

Petrusi nakara mo ojivarongo kwa kupaparako taxi ndi truck nisingire kokwedi license C1 GP pozili kugwanange ko number ezim 0818767897 apa nyame Cecilia nakara murundu nakupaparako iruga na yepembo ndi yomo tax shop no mvura dange 23 irugana ikare yokumeneka ayo ikare murundu tupu kugwanange ko number ezi 0817444502 nyame Cecilia nakara murundu nakupaparako irugana yo motak shopu kugwanange ko number ezim 0817444502 apa nyamene pemba nakara posia kwa kupapara irugana yo pembo ngenye ogu akupapara murugani agwanange ko number edim 0816416793 ndi ko 0813620253 apanya mene pemba nakara posia kwa kupaparako irugana yepembo ngenye ogu gahara murugani agwanange ko nomora edim 0816416793 ndi 0813620253.

0: iruga na ipofarama ndi yomoskunino na watupu ndi yokuna na ndarate na kara nudiwe wayo gwanange ku namba ezi eutambo ndatu zimwe hambo ndatu zimwe yambo mbali ntatu euta ntano ntaneni madiso madiso
1: nandi kushitenge na kushana kujuru wana ya mbaha ndi wali mimi maketi atara na grade 11 certificate wana 081 86 95 495 ya yukuruke nandi kushitenge na kujuru wana ya mbaha ndi wali mimi maketi kiasi mami na kareli kujuru wana kare atara na grade 11 certificate wana 081 86 95 495
0: David Kostopogo na hepa irugana mo 1 August yokututura mapya sima isindi mepia nukutopa nukuteta nupala gwanangike utambo ndatu zimwe hambo ndatu ntano hambo mbali hambo umwe hambo mbali utambo ndatu zimwe hambo ndatu tano hambo mbali hambo umwe mbali hambo mbali ntatu madiviso
2: halo
0: kumadiviso
2: Atanya me Marta na kupapa irugana yoku meneka. Atanya Marta na kupapa irugana yoku meneka. Kukwanange kwa namba hezi. 87 52 21 8. Atanya me Marta na kupapa irugana yoku meneka. Kukwanange kwa namba hezi. 87 52 21 8 Mpandu kona ulire
0: Newa Hapano ame France na karo mrundu na kushana ko smartphone ya second hand ni ore kungwana kunamba ya ndeino euta mbondatu zimwe hambo mbali mbali ntane ne euta mbali ne hapa nyamesesina karamo wizana kupapara ko iruga na ipembo kenye kuya karere na watupu gwanangeke utamu ndatu zimwe hambo ndatu ne tano euta hambo ndatu hambo ndatu hambo ndatu hapa nyamesesina karamo wizana kupapara ko iruga na ipembo kenye kuya karere na watupu gwanangeke utamu ndatu zimwe hambo ndatu ne tano euta hambo ndatu hambo ndatu Apanya mevanje, muka isosina kupaparako ipereki yukuranda. Ikaresi vaipa mpare sanare. Ndi pirana watupu, gwanangenye ke utama ndatu zimwe, mbali ne, tane, ne, zimwe, ntatu, zimwe. Apanya mevanje, muka isosina kupaparako ipereki yukuranda. Ikaresi vaipa mpare sanare ndi pira, gwanangeke utama ndatu zimwe, mbali, ne, tane, ne, zimwe, tatu, zimwe.